Dunga sewitsi, dako sinna saudit, dama angat nuna vimmik. Ipili oktau sima yut, rusak saulanga simi mata. Tema, dakani akago yumik. Upunga sa palayalak tiligo. Dat suma, tu masikalla viniup, nipingit, kangat sumiup. Tusak sa uta hatalaw yung migat tigit, dakwa amisumata ni pilyari lao kasi mayangit at suma

Cacho meu, tu ma ci kala cacho meu, cacho meu la kata tu in jogo la kata gama, cacho meu ta kala cacho meu ngi tu gala, ta ma ngi na pak tu cacho meu ta gama, na pak tu cacho meu ta ma ta, ma jo ga cacho meu a ta kala cacho meu jo gala, ak kote tu in no gami, cacho meu a ta kata tu in jogo la kata tu ma, tu ma ci kala yu ma. Tai kapi usi vining ini tu sama jauh ke tu ini mal tahu ke hat pergi tu ni oni kasih ke bunga kau jema tu mukusi ane ikuti ujung ni oni kat walang aja bunga kalau na sana si macam ini ilani ungu cok cutik ini ugu na ikuti kisi macam ini. Ami soal ni, ilan yang itu ni, kokat tu ni, inos tu sisi wal tu, omajok nestik, tapi ko akhiki, kikyo kasu mata, kikyo kamera akhiki, pina sok tau sisu mata, kokio tilano, kokio tiago ni tajan, ilu lehak tilu, kokio tiago. Tu kasi magana akit isa kasi matun lo nil ukay na yung magutsuni apal wakto magutsuni lo temet suni tu kaya kata sugo isulungan nun kasi may mo ilulak suni tana po tatong kibit si may kalok suni kukiyo ti ako suni tu kaya kata wami isulungan kut akit kemik. Omat tu mesak kasih macam meloni, nuna mekisian tu orang nasuni, akhirnya melulu orang ni jaga ni mesak kasih macam mek. Imini, kokila hatta tu yang nak kok. Tapi makau tu macam justi, tapi makuah kok pakaian tu ini tu sugar tu, pikusung ngiluah makau tu mengiluah, ammalu, apa hak nasuni? Kau mengiluamut, nama kau le imak tuit, amisual le imak tuit inuit ilani ungutok, nama kau siaw tiket sakit imak tuit, takun nalok si majunga, anak saya gua sakit mik, upir saya gua majunga, takun nasi magama, kadak tuan ngasu balau kata, suhu suda, makutut suda. Uli cie suka kahdak mek, jadi ngalor agal telur tikit tu banyu kami. Uli cie guti cie kahdak tu apa lak tu kahdak tu tu banyu nul. Kahdak tu ketika kibat cimalat taka push tu banyu lak cimat. Sana ni cakup net lunga, nunali ngasan ni ano ay cimalat tilunga. Jadi tau kahdak itu alam mek. Tin cakap cakalah macam tu, kalau hendak itu alam mahu tu banyak kami, aku ni alu kebi malah khusyuk. Ulit cakap itu alat telugu, kajau tu banyak sini, nak kata ngau sini, unak mut, iye mak mut, nak kata ngau kaya kepelau mut, tapi macam sini, push tu banyak lah khusyuk, kajak tu akatika, nunali jangan nunga aisy malah telunga, kemat cimalak takani. Ulit cakap ni jangan, ulit cakap ni orang ni jauh terlalu push tu banyut sini. Tapi kalau nampak tu hangit cemiut, nampak tu kikir tanis suung itu alam mata, sinani suung itu alam mata nampak tu hangit cemiut tinggal jenik, nuna jenik, ikut jenik, kiyut tengah suung mata. Tajuk tengah makanan itu mesti kau jawabnya kaya pusing aja. Nunali itu biar ningak, kakai itu biar ningak, pusing aja banyak. Tak kau kata banyak.

0: na kung may o yan na may palo.
1: Nous avons aussi la tour servingannette et l'inerte. Et l'inerte, pas le dérangement, et l'inerte, on est retourné. Après, on a aussi la rama. Qui sont mangata, voilà, j'aime, tana. Et l'inerte, nous, tout qui m'a dit, et marie, camaro, non, ring, nous, tout ça, on a eu le rire, au catartoc, au catartoc, on a aussi la raco, tout ça, j'aime.
2: Voilà, j'aime, au yonga. Student advisor and community outreach specialist. Nunavut Art College, Kutney.
1: Tako, ilinear namo, ilinear nertuno, tatatoyere, tuni yosima vagira, kakatamata, matu vikaro lutiglume, 15 utilugu, tamanakano, ilingajam mangat, okauti yunarutigo ammaru. Tako, ilinear majui, pinayuro mangat. Amaru kisumit ilinear titi yokang ne mga kisuro tana piyaw yung manak pangung mga.
2: Amihut yui ok tulaw tut ama ilinear kaya lukta ko galwa yuyavut kihani ikibaw tay kapiw yaka mga tanguhok mata ukiw tamat imaka 200 ungatani ok to lauk tut amma piyaw guang nak pa ngoyak tok ngohok tok ilinnya tichiyaw nang mot ilinnya kaya entep ngunakak tau yo amma nutak nutak nguluang ito kihiyan inikittak tok kangek linang mulo ikalung nulo inulikayaw nang mot itam na ilinnya nek tanatau biau go nek pangu yang miyok ami hujui na yang wangu nang mo ka ke tau yang nang mo to ha yu nang mo ami hujju tak tu uk tu tu
1: kanu tan silat to serve inui qaw yu ma yang init inui pekku sing init edin ner titte qattar patakununga ilin ner tinu
2: Ato tigilogo peko hilagibig Inuit Culture Learning Facility lagaw yung hilatukabig ko takwa katikatigil suti ilin na aktitiyuk mata kangik togaping me kamanit doang me ama igluling me pitakaklo ni kangagukan na takwa ilin na aktut Inuit kawimaya to kangit ni atok titaw yuk mata nilu yuk mata amalo inuktut ilinnya ho hibut during class atugau yuk miyut inukto nang mi
1: atigi ni nertakakpa takko anuta ilinnya to nertu ila akagu giyatini uparone akani uroktumi ilinnya to uroktumi takko ilinnya to nertu atigi ngitangani pitakakpa
2: Mana oyok ajiki tu yaina yoyok kihani ublumi akani lo ublumi lo notak takalek meyok tu hayun kakitaw yakku ilin na lo ni online course ngunak taw yo tamna notare nak pare yavut amalo tamna okaw hekelaw ga inule ga yun nang mo Nikit tak tok kangek lenang mulu e kalung nulu okio mako penik kangamik teka kangek lenang me penik manik e kalung nilek tok
1: takwa ilinere nertui igluk sakakpat amaro kanga igluk samenuarun narayamata
2: igluk haliluk tat ama notagalin notao igluk igluk talik Takwa 2 weeks nung nakaktao yok pinahwa ko himako iloani piya kaktik na guilin niya nik tikit tulo ayuyot ikalong ningipata balo bagangit linang ningipata Og bare lå bare, jeg kan lukke ut her, men ingen bare da. Det gik du, lå jeg jo ud. Amma, det gik gav. Det når de akkurat ikke er gav jo security deposit, hun er gav der jo. 375, akkurat gav lukke, amma lå. Nu du, lå jeg lukke det, ikke lukke jo amma.
1: Der går begge til lukke, eller nærmere er det sagt til lukke. Katilauka katamata teman nakai katilauka nyakpui ammaro kanui liukti tauri gawan.
2: Pigang na to August 27 ama 28 de kwa ilin ya liha nutau yut hilat to kakpigmun. Ilin ya liha no tunga hukti chi niluk luta tana pigang de yuyavut ammalo takutilukit kitut. Pilerik mga ta hilat to kakping mi. Amma pingwak ti chilo kiyo yak luta katim nga luta nere katili lugit. Te ayyong miyo amma luta kutil lugit. Ta kwa hilat to kakping. Kanoy mga ta.
1: Kanoy isa magiviyo ta na silat to sakvi. Pimmariyo ila sorlo pimmariyo nasugiviyo ukiyoktak to miyo no. Ilinnera veqattarluni
2: atuutillillarik uvamni atuutigilunga atulaorapku ilinnera qataulaorama hilattuqqaqpigmi peaniklugu inulerijiunarmut atuutillillarik hivunittinnut makkuktuinnaungittornu ilinneragani ha tunuinna toqaangangimman Aktunut innang nut tau piyur luak mik mata. Atu tiga logo ilin niaga ni lau kemagama 10 years unga tani hilat to kakwing mo utik lunga. Bilereat kakta cerwak lunga. Bilereat kakta cerak lunga. Ika yugo lunga. Takununga hilat to kakwing kunu amma government kunu.
1: Apa kau tik sakkan nak nampak aku tik sakkan nak pe?
2: Ellen ni agak aku jit tak tunga, uk tu aku jit tak tunga. Tapi na hilat tu kafik. Ellen ni agak dijudit. Aja nih petak elakano. Macong nih upa lupa unuk aku or weekend ku macong haluyak. Ilaging nun, utagaling nun, hunaka lokiyo yakman, ikayokto yugaptigo kanulukta, ikayokto luagaptig niktako ahilato kakbingming pilagayun. Ugto ko yitakto nga, amma nalun ni COVID, hunamu ugto ko ang mga akpid, pingahunik, ugto ko luagtutit, ukiyo tamat, taikwa pingahu ugto katit, nalayat ni mea, nego alak luti ang igaw COVID. Tak gunungan pikawagak no atau hin nang moin nak uk tok tangilutit ame hono uk tok taklutit
1: kaya nami atau sugun nasarak
2: belomat na
1: dan wala jomi tamani sila tok serving mit bilagyo katao yok dimisivik hingir

sunni tu menara kita kemik sunni. Inuk itu tu nanti dek kusakas kemik kusak paksuri. Aku dah kusak paksuri. Aku dah. Upun kita sama orang. Upun ngangguk di jalan itu. Upun ngaksa ngangguk di jalan itu. Upun nabi kita tertinggal. Sama orang kusak paksuri. Tapi orang tuk tu limu. Nikah orang negara. Tapi orang tuk turing mau dapat sudah out down sudah kemusim ni. Tapi ada atas itu asyik tu kita buat nak syarat itu kamu tinggal sih syarat itu sama jauh. Tapi mah usir dua kali aku yang memang kita. Tapi mah nana mau waktu out dah sama kita push. Nona kat datang tu ada tetapi sama ni. Tapi ni kena tua kami itu sudu. Tapi kena tua api. Inu kita orang macam sama ni, inu pada itu kau sama dulu, inu kita itu kau sama dulu tak pernah wakat dulu nana, kita tuju, tapi sama ni narik tak orang macam, ni apa kasih ni, pergi kuduna ni, tinggal di mita orang ni ngah, ikut kasih tu, inu kau inu ni ikhaya tak kau tu. Kau ini juga nak tahu orang orang dah semua ni kadunan kena jatuh. Ini tapi ini tak tapi seperti kau temar tak kuat kadunan apa kerja kerja tertutup sah nomor terdekat yang ada dengan orang macam ini kau kuat kisitu ini unak kaki waktu ikaru ya kuat atau tahu dah itu diusir. Kau jawab tak? Atau kalau pun jawab aku jadi amma. Senarai rosak. Sebagai orang suci. Suka matu rawat. Unah betan. Ida kiyung yang nanti jadi kau jawab tak? Kiyung mikir ku semanggil orang demi mana nak tak tu mik. Saya orang mik. Takkan nunggu kasih ni. Tuga ini aku tu minta, itu tuga ini kan nunggu kasih ni. Iman ikut tuga nabi sebung tu ni. Tapi untuk tak sebut tu ni. Sukak pengis tu ni. Iku put terang nasi kita orang susu di teman naik yang kita kuat dan lemah. So dunia udik sih guni. Tan unani nak kudini. Atuk kena rumah mu, cuma nak kami, nak dua orang nasional kita nak kiri fukter rasulnya mana nak pergi rumah guna nasi kita sama duri, cuma tak usah guna nasi kita sama duri, sana jauh sama kuat dan lemah. Tersakai cukup duri kita kuat, iparang tersakai cukup kuat rasulnya. Cuma itu datuk tua orang nasional. Ada doktor yang nanti juga terus serak tu mah. Sebagai yang nanti, una kau roti juga, nak kuda kau roti juga sebagai yang ni. Adik ini ada tengah nanti tak pernah sebagai yang, atau mana, kena si makan terlalu banyak. Tiada nanti juga kita mah, awak jaksi tahu guni, pikun isu aku, putus kasih ni. Iman aksuna amit apik sebagai semat dunia dan aksuna teman dari para area terbuka kau tu semat dunia teman nona asyik jadi semat dunia teman net ini nak kuda kagat terus hidup itu kau serap tu mah dan nona kau tu kejun nak tera iman susu tu terus ni nona kepala kau Abu sih aku titin ni, kau rezeki titin ni, aku titin ni, kena sokat awal juga tu, tika aku kita duduk, Abu sih aku kita duduk, una kat kita duduk, iman sokat sokat sih aku rumit, amit tu aku rumit di, aku tu aku duduk, sokat macam sih mana, una sabtu ni ayam nara umat, cuma kaduna kat tu muka tengok tu nuduk. Kena tua semua tu, tu unak syak syak pada waktu.

0: yhdeksän mukkua sana ja tuossa kattila otti jo. Teikko riunaa kysyin, niin atuttaa itseä ruvitottu. Sikuja katsottu, minä olen ollut mikättä. Sikuja tuli minun soudu sinittävä asema sitten uutisosta. Sikuja tuli minun ma. Sikuja kannattu minun tuli. Tuomen sikuja tuli minun taanguruja rakentuna. Tuossa vielä teemän näitä. Uutilaisuuden arvastuksen teemän näitä. Mutta kiutuva jummikättä. Sokkuisin minun ma. Tai on nama teemää kisien neumma. Sokkuisin minun teitsemään, että sinittävä asema lausulta, nättiläisyvi aseman tytä. Uutitossuta, tämän uivaa jättävä luovu. Hattu rauttavu, tämä on sikukkuu rauttavu, kun auttan aarossuta. Uutin aarossuta. Tämä kivunitti niitä sikuita onnossa, niin sikukkennakar vastu, niin taarossu, niin jo. Takti kannan ei tuota asunne. Tämä on aikaa roksumakarua, että atulautetti kuin autosuutta. Siku jottu minun muu tekiutikettä. Saattu minun ei jää tekiutikettä. Atatik sakarua me isikakamittu me. Niin muodin me. Teemme näkisi ennen ummattaa kuakin me sivuneen. Pisuja kalloksen ummikon. Tämä kutimukset tulivat ja pisuttu kauttuin ja tien ummata. Se on toki niin määritti se oli, että unaan mukaan olisi jatkoksi, kun tämmöinen siku. Ne on kuin itjunassa ummakaan. Ilman näitä itjuninga kouvaisuuksilta. Tisininga kouvaisuuksilta. Tämä unaan mukaan olisi jatkoin ja tien ummata. Niin sivunneeni pisuttu. Tak ada ada diksa kimingi uban nomade shiwa ugami tema mari shwa tuyo tribuni shiguni tiyenge ni shiwa nokka ga ma nokka pot kidduti pisu hija ga ma shangu ya ga ma roma dikto tema nai do kunya tiyenge udduta una ma turoksi ma yugu kawo shoti dakta aru ga watti gutanna una namutuinna otta nangamne itme koye garo otru ne ona re jaktu te kiseni kawo shoti gine attigo sikuta man khanu ittum manga amma utama kuninga agduni aputri wata ni ke jaktu ni kawre juti ni juti go nane si juti ge gattom ne attigo te on de kema gunne ro mitti attu te mo kuna ku uppu. Unaga yo yuddu tamakkuwa. Nyunna kumakto yunna rao mitti attu. Taisse mani utittu.
1: Taanna unna aksuaru atoktum magaru.
0: Ibi joa atoktum dettaaru. Imanna kadunaati tohkaga jagutte. Don't leave home without it. Imanna ittu dettaaru. Isu siku wa kumakte. Digu shoddu kukiusi jaktego. Kukiuti kumari kunnan iman näin johtaa varaumi, että tämä on unari jäkki. Tämä tuuma saputi sema jinnan, että unappi. Tämä on eri katanna tukku. Kau isauti kukiu. Tämä on sikuuti sinninga. Itju ninga rokau jimaruhu. Katan itju tikin jättei. Tämä on atun pettää tuolla.
1: Tavarikä ona kanutigi taki yukpa uqitturunilu uqingillunilunni kanuke onika usagikkanneerjukunnerpiu akaunersaujunnarningani
0: taitsumunigi innorowinnatta sugu nukappiamudduta nukappiapiamudduta makkuanga yuwinaattu imunna narimu poru yattaminin imunna tiguru tiguddunio. Nangya siddhili tarini isivit taohunga sivumu isivitikka miyok, tiguga miyok. Tabbuna isuvidwangi tanyagu tiguyun nafsu neyok. Mikyakka sumahadiksu neyok taanna unaa. Tayamanna sanna samakattirautu. Tapi jua lom itu, tambah tu sedikit tua lom itu, tapi kau sedikit tua aku mai tu. Takkan apa lom ini mata, iman. Tidak ada jadi yang cukup lagi. Aku mai dua tu takkan nasi orang duit. Tapi kalau aku dua tu kuri ni orang sekarang dua tu, mana orang terdua tu, aku dua tu kita. Iman aku mai ni kan, nama dunia, tak ini ngaruh nama dunia. Iman ni tu yo. Aku nak panggil kata doktor tu asyik yang itu.
1: Teman nena, uka una ipa kau te avatai niksi savi tamat jagro ya rong mata atok taungin nak parok tu mana musuri atok taungin nak arwak lu tiglu.
0: Tamat kau avatai iman aduna sana uang ini avatam niksi tikit tu kalau pinjau. Inurau koma, kita kata angun esok kita kata inurau koma. Ini makunang TV ni unang aktor jenis nak cerita makua inarung itu, aktorung itu. Tapi guru TV ni guru kesina, tapi nama mengmawa tak itu guru. Tapi makua TV ni unang aktor jenis, kita nak cerita inurau koma syuting. Apa wujud di semua tertinggi TV yang mereka yang mata tamahan di kanan tua film ini. Nanti awi ni bini guru akai nanti awi ni ujung nanti nak ukur nasi semua itu. Tama gua kisah dia itu guru aku mata amat tu mesti itu. Ida amat tu gaya yang mata mahan mesti cai mesti cukup. Tama kuin nau nasi orang kecuk teori ni nasi amat king mat teori ni nasi. Jangan kuam amat tu kau siung ujung mata, kisah zaman natan amat tu semua, angma jawab tu siung ujung betul. Amat ok jago itu amat kuam, kejago keluar tu dia yang makat, aduh tu yang makat yang memang mata. Jangan nak TV ni kulu, kisah ni, awak tak kata TV ini urut tu mah. Apa dia tu final si juta yang kami, iman umai umi, ujung mungkin mereka dari rumah mungkin final si juta kami iman apa perkara sendiri, puja kami, teman, anissa katak imani, amru teman apa kuruksuni, terikai apa kuruksuni, teman. Ani imani ani jaga nama kami terkait nak koi ketemu itu misalnya tahun nanti orang riko awat deh kisi awat deh agak jauh sih maju awat deh tu mesti kunda kata juga itu mah udah tahu dunia dan ada yuk tahu orang ni kan nanti ni ngapai tahu kami nak ngapai ya tahu kami dan awat deh agak yang udah kami Oksu ya sunyo, tema panu siaga jemu jemu urik kanan siaga jemu, kawanna ikat tinganga, wa mikunganga, ikat ida mikoyak tau semu ikuni, ikat tinga sakia ngasuni, mikoyak tau semu guni, ida mikoyak tau semu guni ikat tinganga sakia ngasuni, mikoyak tau semu ikuni. Tak mikir aku kalau asal ni kisah nak tahu nak tahu ni je mah. Tapi on ni cuma apa tak mikir tinggal apa yang mesti kita ni kudu. Imak sekarang seorang tetan apa tak? Iki mah begini susu tigo. Tinggal ada apa susu apa orang semua mewah. Makunu aku kuno. Ika aku kalau apa susu tigo kat tap tu ni nampi mata. Kumika agak kuni itu dua pun, apa tak mepuk tak kosat dini, apa umir kosat dini, ikam nak tu. Taman aku tak lupa ni ko, kisukun, kanukun lah.
1: Aksuniko, tak kuninga okau sakti luti inuit anguna sugutingin nik atuk tau lagi kata roktu ni ilaman namu sura atuk tau yud. Okau sakak tiluti teko nga utikakak juglo nga pigiak palerak tiluta ikaruya nikakaw gabitan na kisong mga tukisi yung masalak lugo.
0: Ikaruya. Ikaruya doksimawa yung nga tanik sikataw takapay yung nata. iman kaduna siyot ito ko dong iti amatay sumane. Temag ko, atok tao yang yari, pinasugutaw yung nato. Sana yaw durikisiyan yaw waraw matatako ng inyong ni. Pinasukat tao mayon ni, daangon na sukat tao mayon ni. Ikaw yari ko sa makata yung may mata. Tuwa guru, iman na, tuwa ikarong wariya kasi madunni. Idan ni kuijing wa kama istu ni karung wa ria sama duni takku sa sama duni tabun adik yang ada aku so good tuna road aktu winningani sekku aktu winningani itakku sa tel sa ngurau iman ni teku ni nga na let ngokut ni kuwa ukumai tukului akit tuk sabar gajay kaya man may tukotarang ikunit aktivin ng may takusot din niyo. Isa kong wakang maayos yun. Iman na niksa kangit togde. Kakiwag dito ko ikaruga sa tigigamigi. Tan ikaruga. Ako kaw kami tamani tuwa atitiyangan ay sisto niyo. Atitiyangan ay sisto atok pa yung watigo. Ikaruga katunyatiyang ako tiyong migata. Kadiam negara antara kalau yang gestur teru, kakibag gestur teru, ubah suku siu juga dun medanu kopi yang juga, teka kata awak tu juga tetap makuninga, nang minat di sana sama jatin ni, piu warung yang lokal asli, teka pagi, ada teka pagi, kan kalau yang tua ini kuru, mikit tu kuru. Sana si Madune, kakaksak si Madune, isa wak sukuwi nakti si Madune. Kaya matuwa o titiangan ay titiwa o kasakso ni tama o matuwa mo. Tuwa o kitingan o taunung ay dek. Sikuwa titiangan ni kami. Tama o masiku mo. Kagdikatasso ni kao makuwi wak sunitam na siku. Kaya man na ito lang ay karo. Sukuwa siya maray sunitapu na.
2: Tak kerja tiada semua. Selek sebungut. So, iman awal, ikpakong nasutik, ambak kasukong nasutik. Iman ikpangay narakong nangisutik. Kakiwag si doksong nilitawa, ikarung tan amud dugo. Kakiwag takwa, igdugtutigud dugitabuo na kakiwag ningagod. Ikpapidiyumidugi. Tan ikarung tayaman na piso kibarok si magatigo. Sana si Matiyak to ako tayo mo.
1: Inuwi, anaw, majutik sa minik.
2: Una niya rotulo, matay ko kakiway, ipukuta ka nga nga mi. Tikiti yun na pa yung mata. Uno na kadakto ko lang, may karong mi. Taon nung igistugo. Taon na kakiwa, taon nung igistugo. Sa kwete niya mag-iato yung nasugo. Kakiwag siman, tigudugo. Paong amuasugo. Kaya mo natuparot.
1: O amak eh. Inwi anaw majutik sa minik isu makat ila isu mak kavineri sana kavineri tau vungarima unika kun naktuk sa yutit kise anili kanukya apekutik sa kakan nilo akun nerlung atusang nitiak tumik unika kun naktuin nulutilo Jonathan.
2: Kau cuma berkatau begitu aku tak semua nyutit dulu. Mana takun nang aku lagu kan udah usah berok tahu.
1: Kau yang nama yang paling rasutil lo Jonathan tahu nak nak tahu no sahabin.
2: Kau yang nama itu.
3: Kau yang nama ke sebab apa kesukun nak sekarang mat Jonathan paling dana kau yang suka pin muda. temaritaq sipuraungaraq tanna iqarugmiangulertoq ingikatagniarmat ammaru unikkaartua nitte unikkaakataktillugu dabiuyukuru apersorunnersiqqaugmagu ullaanguyoq kisianili tusarnaqqaarorluta tanna apersortoyoq tungasuktinniarivavo

mata atau siung itu ada nama suara orang mata nama nona lingnya wakat telegama teh mana kau si sengwang itu ngakau si mata katak toro gama o kau jauh lauk pak sungalo o bam nikso kau si mata koruk lugin atu lauk tahun atuk tahun itu makaya lo orang man tak boleh gimana kerja kami yang uji tak kerja macam lo kerja tak ni nyata

0: kaukan nak tilubulu bukia. Tama mno ane ak doa lori laksi maganu. Ata tegalu ane agalu laksuni. Uwa ngakulu lu ane agalu kata laksuni. Ata utikok doa lori laksi maganu. Anikulu galu mikilu ak lakulu laksuni. Ana anaga aksyo laksi makko arame yutaisi mani aksyo nini takuksyawakti laksi mangita ubaktinu. Ma ane isi makau yakata lirama. Tääkko anga jokkaavut, täysi mani aksuong nahtu arukku kattalauksi mannang mataaksi malaklunga. Iman nalu iglok duami okko jumiirau ja kattajangit suti. Isi mao ja kattalama aksuong nangittu miitti alrattali maan naulattu tamakku alunu takkavu aksu ikkiir nahtu miirti lauksi mannagin. Ikkiir nahtu minu takkia ingit sutiku. Aakki omakse reaakku aklunga. Isi makatta kalau agama isi ane iklok doa melak suni taman najang nang nang mingmat. Oka ni pelangin nalo agam makuk doa yang najang nang nang mingmat. Taiman naik tu nang mingmat. Taima ni pelu reaksen nalo lak agama ikang mingma. Ni pelu reaksen agama menjual agama. Sinak cawat kaulunga inna kong nim nikli kanu inna gelap tamnik. Ikkaksasi matti alaguma nipili flagiaguma amigama taima miang nipili ogaani mialaana kisiani ajeijaasi vittuugama ajeijaangila
1: tingoulaklata unnaga nataqartaagilartugu taiman naittuuma alaarsimajugu ajuktiaqtunga nutaqqirini taavani imannallari ajugama ujarlaa kisimi unnaga pilgiaagiluqilaarsimaja likitillugu Taiman naitu lausi majugu. Taiku atabane, taiku nganukterapta 1957 utillugu aijaguattaila atataga pilagakujablune. Taikane aullaktertilluta kuviasungittukdua marialo lausi magama ikluligaasungne aullakujua walleyalagapta kialagama. Kiangin naksunga, kiablunga, kiangoramakai sinilung naksunga innak laalulagalo innak. Inna ublumi ulak pali inna to isumagi jauna jaktuk ta ublunga. Ubla akutupak ta ugama kaumak pali alak tindugut. Taana kingumbugi aksan naktaka ait ukallak taap. Ubla akutupak ta ugama kangilksinang motikin naksuta. Ma kapila gusula usumaga manunami iman nakdua galo sunakangipta. Nuna iluan waka sugimbiala usumaga ma sunabu kangitsua launang mat. Kapila gusul lagi lausi majunga. Tawan ita aku atau tu lausi majaka. Kapila gusul lagi sunga kangen senang monok tu lausi majugu. Kisi anita ikan elok tindu ta. Unu aksi utak katak so tindu. Pila kejualo lausi mang mata noka unang itu ti ublok si utak so tindu. Tainan ribi. Unu aku nagla ukuinga angin nasi ungu lauman. Unu aku igai.